0: Jangan cepat tekan. Jangan tekan. Jangan percaya mesej yang pelik-pelik tu. Jangan bagi. Ha, mungkin mesej itu adalah mesej penipu. Tahu tak? Cek dulu sebelum nak share.
1: Awasi.